0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini ya, Selasa 26 Mei 2026 nih, kami udah balik lagi nemenin kamu di pagi hari ini. Dan tentu aja nih, besok udah ngerayain Hari Raya Idul Adha tentunya bagi kaum muslimin, teman Pro 2. Nah tentunya untuk Hari Raya Idul Adha ini identik dengan perdagingan, ya gak sih teman Pro 2? Bagi kamu juga nih yang bakal mengolah daging kurbannya, ini ada beberapa tips buat kamu biar bisa membantu kamu untuk ngerebus dagingnya lebih empuk nih. Tentunya mengolah daging agar empuk sering banget menjadi tantangan tersendiri ya, terutama terjadi saat memasak daging sapi atau kambing yang tentunya dengan serat yang cukup keras nih teman Pro 2. Jadi gak hanya sedikit orang yang memilih menggunakan panci presto agar proses memasaknya lebih cepat dan hasil dagingnya menjadi lebih lunak. Tapi sebenarnya kamu tahu gak sih? Ada banyak bahan di dapur yang juga bisa membantu mengempukkan daging tanpa perlu alat yang khusus teman Pro 2. Menariknya lagi, bahan-bahan tersebut bukan hanya membantu melunakkan serat daging, tetapi juga bisa menambah cita rasa pada masakan. Nah, mulai dari buah-buahan, terus juga minuman, sampai dengan bahan fermentasi, semuanya bekerja dengan cara yang berbeda untuk memecah protein dan juga serat otot pada daging ini. Dilansir dari Karina Non Quality Meat, ternyata ada beberapa bahan yang bisa membantu daging lebih empuk tanpa presto. Untuk yang pertama adalah teh hitam. Jadi teman Pro 2, teh hitam ini mengandung tanin alami yang mampu membantu melunakkan serat otot pada daging. Nah karena itu teh sering dimanfaatkan sebagai bahan marinasi untuk membuat tekstur daging menjadi lebih empuk sebelum dimasak. Jadi selain membantu melunakkan daging, teh ini ternyata juga bisa memberikan aroma khas yang lebih kaya pada masakan. Nah untuk cara menggunakannya pun

kandungan asam alami yang bekerja membantu melunakan serat daging Temam Pro 2. Selain itu juga, kopi juga mampu memberikan aroma smoky dan rasa yang lebih kompleks pada daging, terutama kalau misalnya digunakan untuk steak atau daging panggang nih. Jadi buat kamu yang besok udah punya rencana mau buat steak atau daging panggang, boleh nih referensi ini kamu gunakan ya. Nah, kalau misalnya kamu tertarik untuk mencoba, kamu cukup seduh secangkir kopi kental tanpa gula lalu didinginkan. Setelah itu rendamlah daging di dalamnya selama beberapa jam sampai dengan maksimal 24 jam sebelum dimasak. Tentunya proses ini bisa membantu membuat tekstur daging menjadi lebih juicy sekaligus kaya rasa.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman Pro 2, setelah teh hitam dan juga kopi, yang selanjutnya nih bisa menjadi bahan yang bisa membantu kamu untuk melembutkan dan bikin empuk daging adalah kola, teman Pro 2. Jadi kola ini mengandung asam yang cukup efektif ya untuk membantu memecah jaringan keras pada daging. Nah, kandungan gulanya juga bisa memberikan sentuhan rasa manis dan aroma karamel saat daging dimasak nih. Jadi untuk cara penggunaannya cukup sederhana aja, yaitu dengan merendam daging menggunakan kola biasa, bukan kola diet ya. Dimana daging bisa direndam minimal 30 menit sampai dengan maksimal 20 jam. Tentunya setelah dimasak, daging ini biasanya akan terasa lebih lembut dan memiliki rasa yang lebih gurih. Nah, selanjutnya adalah nanas, pepaya, buah ara, dan juga kiwi. Dimana buah-buahan seperti nanas, pepaya, kiwi, dan buah ara itu mengandung enzim proteolitik nih teman Pro 2, seperti papain dan bromelain, yang tentunya bisa memecah protein pada daging. Karena itu buah-buahan ini cukup efektif digunakan untuk melunakkan tekstur daging yang alot. Dan untuk cara penggunaannya adalah dengan menghaluskan buah, lalu mengoleskannya pada permukaan daging, kemudian diamkan sekitar 1 jam yang pada umumnya ya udah cukup teman Pro 2. Jadi jangan terlalu lama karena daging bisa menjadi terlalu lembek atau bahkan hancur kalau misalnya terkena enzim buah secara berlebihan nih. Nah, setelah itu juga ada jahe yang bermanfaat untuk bikin empuk daging nih. Jadi selain memberi aroma khas pada masakan, ternyata jahe juga dikenal efektif membantu mengempukkan daging. Dimana kandungan enzim proteolitik di dalamnya itu bekerja dengan cara memecah protein sehingga tekstur daging menjadi lebih lunak. Jadi jahe ini bisa digunakan dengan cara diparut atau bahkan diiris tipis lalu dioleskan pada permukaan daging. Diamkanlah selama minimal 2 jam agar enzim bekerja lebih optimal, di mana metode ini teman Pro 2 juga cocok digunakan untuk mengurangi aroma perengus pada daging. Nah, selanjutnya masih ada beberapa tips lainnya yang bakal kita spill untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Nah, teman produa untuk bahan selanjutnya yang bisa membantu kamu untuk membuat daging menjadi lebih empuk ya adalah soda kue. Di mana soda kue ini bekerja dengan mengubah tingkat keasaman pada permukaan daging sehingga protein menjadi lebih mudah terurai nih. Jadi nggak heran banyak orang yang yang sering menggunakan soda kue untuk membantu membuat tekstur daging menjadi lebih empuk sebelum dimasak. Nah, untuk cara menggunakannya, kamu bisa menaburkan soda kue langsung pada permukaan daging, lalu menggosoknya secara merata. Setelah itu diamkanlah beberapa jam di dalam lemari es sebelum dibilas bersih, di mana daging ini wajib dicuci kembali agar tidak meninggalkan rasa pahit atau bahkan aroma soda kue saat dimasak. Ya, selanjutnya teman pro 2 adalah cuka, di mana asam asetat dalam cuka ini bekerja dalam memecah jaringan dan serat keras pada daging, sehingga teksturnya pun menjadi lebih lembut. Karena itu, cuka cukup sering digunakan sebagai bahan marinasi untuk berbagai jenis olahan daging ya. Jadi daging bisa direndam menggunakan sedikit cuka sebelum dimasak dan dicampurkan langsung ke dalam cairan masakan. Tapi ingat nih teman pro 2, untuk penggunaannya perlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak, karena kalau misalnya kamu menggunakannya terlalu banyak nih, itu bisa membuat rasa daging menjadi terlalu asam. Nah, yang terakhir ada buttermilk atau yogurt. Dan buttermilk dan juga yogurt ini ternyata mengandung asam serta kalsium yang membantu mengaktifkan enzim alami pada daging yang tidak terlalu tebal. Jadi kombinasi ini teman pro 2 membuat tekstur daging menjadi lebih lembut tanpa membuatnya hancur ya. Dan untuk cara penggunaannya sendiri itu sangat mudah, yaitu dengan merendam daging dalam yogurt atau buttermilk selama beberapa jam sebelum dimasak. Setelah proses marinasi selesai, daging ini sebaiknya dibilas terlebih dahulu agar rasa asamnya tidak terlalu kuat saat diolah menjadi masakan. Nah, itulah beberapa bahan yang bisa membantu agar daging menjadi lebih empuk tanpa presto. Jadi teman pro 2, kamu bisa mencoba salah satunya kira-kira besok untuk daging kurban kamu mau gunain bahan yang mana ya teman pro 2?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa

0: apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Long as we living right, then we all right. Long as it's high life, then we all
1: right. Fucking right.
0: Cause I love it more than anything. Boy, it's money over everything. We've been all right.
2: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Itu Mam Pro 2, siapa nih di sini yang menyambut Idul Adha sudah siap dengan berbagai resep untuk mengolah daging kurban nanti. Nah, tentunya tadi udah ulan spill ya, gimana sih ngolah daging biar dagingnya empuk gitu ya, nggak keras. Dan tentunya untuk hidangan dengan daging kurban akan terasa semakin nikmat, apalagi saat diolah dan disajikan bersama keluarga ya, Mam Pro 2 ya. Tapi salah satu tantangan juga sih sebenarnya yang sering dialami banyak orang adalah bau khas pada daging ini. Dan tentunya ini identik dengan daging sapi atau daging kambing yang terkadang masih terasa menyengat ya kalau misalnya nggak diolah dengan benar. Nah, hal ini membuat sebagian orang menjadi kurang nyaman saat memasak maupun menyantapnya nih. Nah, untuk itu Mam Pro 2 ada beberapa tips mengolah daging kurban agar tidak meninggalkan bau menyengat, dan tentunya ini bisa membuat kamu lebih nyaman untuk menyantapnya ya. Untuk yang pertama yaitu jangan langsung dicuci sebelum disimpan. Jadi banyak orang yang langsung mencuci daging kurban setelah diterima karena ingin terlihat lebih bersih, ya enggak sih? Padahal teman Pro 2 ya, mencuci daging mentah sebelum disimpan justru bisa membuat aroma amis semakin kuat dan mempercepat pertumbuhan bakteri kalau misalnya tidak dikeringkan dengan benar nih. Nah, sebaiknya daging ini langsung dipotong sesuai porsi lalu disimpan dalam wadah tertutup atau bahkan plastik kedap udara teman Pro 2. Kalau misalnya memang ingin dicuci terlebih dahulu, kamu bisa lakukan tepat sebelum kamu memasaknya ya. Tentunya cara ini bisa membantu kamu menjaga aroma alami daging, jadi tetap segar dan tidak menimbulkan bau menyengat saat diolah nanti. Untuk selanjutnya yaitu buang lemak berlebih dan bagian yang menyebabkan aroma perengus tadi. Nah, salah satu penyebab utama bau pada daging kurban itu berasal dari lemak dan selaput putih yang masih menempel pada daging teman Pro 2. Jadi lemak tertentu itu bisa menghasilkan aroma perengus ketika terkena panas. Karena itu penting banget untuk membersihkan bagian-bagian itu sebelum mulai memasak daging ini nih. Jadi gunakanlah pisau yang tajam untuk memisahkan lemak berlebih atau urat tebal dan bagian yang tampak terlalu berminyak nih. Karena selain mengurangi bau ya, langkah ini juga membuat hasil masakannya nanti menjadi lebih ringan dan tidak terlalu enek saat dimakan. Dan tentunya daging menjadi lebih mudah menyerap bumbu juga teman Pro 2. Jadi santapan yang kamu masak pada hari raya Idul Adha nanti atau daging kurban Idul Adha nanti itu rasanya udah mantap banget karena bumbunya bisa menyerap dengan dengan rasa yang tidak enek tentunya saat dimakan teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Satisfied.
2: Yeah.
1: Satisfied is all you.
3: Sinatra.
2: Hey, Pepe.
1: Satisfied.
2: Oh, you got the studio shout out. You satisfied.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
2: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
1: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
2: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
3: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Kemampuan produk selanjutnya nih, kamu bisa menggunakan kandungan asam untuk menetralisir ya, biar dagingnya tidak bau perengus nih. Jadi kamu bisa menggunakan bahan asam seperti jeruk nipis, lemon, nanas, atau bahkan cuka, karena ini merupakan bahan-bahan yang cukup efektif untuk membantu mengurangi aroma amis pada daging tomang pro 2. Jadi kandungan asamnya itu bisa membantu menetralisir bau sekaligus membuat permukaan daging terasa lebih segar sebelum dimasak. Nah untuk caranya itu kamu cukup dengan melumuri daging dengan perasan jeruk atau mungkin parutan nanas dan sedikit cuka, lalu kamu bisa diamkan selama 15 sampai dengan 30 menit ya. Setelah itu bilaslah seperlunya dan lanjutkan proses marinasi dengan bumbu lainnya. Nah jangan terlalu lama mendiamkan daging Temam Pro 2 tentunya dalam bahan asam ini, karena itu bisa membuat teksturnya terlalu lembek nanti jadinya. Untuk cara yang keempat yaitu marinasi dengan rempah-rempah. Karena Indonesia ini punya banyak rempah yang ampuh ya untuk menghilangkan bau daging, seperti jahe, kunyit, bawang putih, ketumbar, serai, dan daun salam nih. Tentunya rempah-rempah ini bukan hanya memberikan aroma sedap aja, tetapi juga bisa membantu menutupi bau perengus yang sering muncul pada daging kurban Temam Pro 2. Kamu bisa memarinasi minimal selama 30 menit agar bumbu lebih meresap. Jadi kalau misalnya punya waktu yang lebih, simpanlah daging yang sudah dibumbui di kulkas selama beberapa jam sebelum kamu masak. Karena semakin meresap bumbunya, aroma daging ini biasanya bakal semakin nikmat dan tidak amis. Dan untuk tips yang terakhir yaitu memasak dengan teknik yang tepat nih. Jadi saat memasaknya kamu perlu juga merebus daging dengan teknik blanching Temam Pro 2. Yaitu merebus daging sebentar sekitar 5 sampai dengan 10 menit, lalu kamu bisa buang airnya. Setelah itu kamu bisa rebus lagi dengan air baru dan tambahkan rempah-rempah yang diperlukan. Jadi teknik ini nih bisa membantu menghasilkan kuah yang lebih segar ya, terus juga bersih, minim bau juga nih. Jangan lupa Temam Pro 2, masaklah dengan api sedang agar menghasilkan aroma yang lebih enak dan tekstur daging lebih empuk tentunya. Memasak secara perlahan juga memberi waktu bagi rempah untuk menyatu atau meresap dengan sempurna dengan daging kamu tadi. Ya Temam Pro 2, itulah beberapa tips dari kami tentunya yang bisa kamu coba nih untuk daging kurban yang besok bakal kamu masak ya. Dan semoga sajian kamu itu rasanya menjadi enak dan tentunya siap disantap bersama keluarga tercinta.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co

Yes. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya formasi pukul 9.14 waktu Indonesia Barat nih, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng Ulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Teman Pro 2, tentunya moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda ya. Jadi konsep ini tuh seperti mengajarkan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing. Jadi tanpa adanya tekanan atau bahkan intimidasi dari pihak lainnya. Selain itu teman Pro 2, moderasi beragama tentunya juga mengajarkan nih kalau pentingnya dialog dan kerjasama antara kelompok agama. Serta menekankan juga bahwa semua agama itu memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam membangun kebaikan dan juga keadilan. Nah, ada beberapa cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari nih teman Pro 2. Yang pertama itu jangan lupa menghargai yang namanya perbedaan. Karena menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain itu merupakan hal yang sangat penting ya dalam moderasi beragama. Hal ini tuh bisa kita lakuin dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain. Dan juga enggak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang tentunya bisa memicu konflik ya. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman kita nih. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini tuh bisa kita lakuin dengan membaca literatur agama dan juga mengikuti dialog antar agama sampai dengan menghadiri acara keagamaan orang lain. Tapi nggak hanya sampai di situ, teman Pro 2, masih ada beberapa cara lainnya yang tentunya bisa kita terapkan untuk memoderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari kita.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Nah, untuk memprodua selanjutnya nih masih dengan cara mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Setelah tadi udah aku spill ya, yang pertama bisa menghargai perbedaan, terus juga belajar meningkatkan pemahaman. Selanjutnya yaitu mempraktekkan nilai-nilai agama. Di mana moderasi beragama juga

mengajarkan pentingnya mempraktekkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari nih, seperti kejujuran, kasih sayang, dan juga perdamaian. Hal ini tuh bisa membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya yaitu menciptakan sebuah dialog. Jadi dialog antar agama itu merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Di mana dalam dialog ini setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan dari orang lain serta mencari solusi bersama yang bisa menguntungkan semua pihak. Dan tentunya yang terakhir teman Pro 2, jangan lupa untuk menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Karena dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama ini. Tentunya hal ini bisa membantu menghindari terjadinya konflik dan juga menjaga hubungan yang harmonis.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan

0: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemes kakiku.
0: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

Selamat Prode Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prode untuk hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Untuk hari ini ada Nia yang bakal temenin kalian semuanya sampai nanti formasi 15 sore. Dan di hari ini teman Prode aku lihat kayaknya jalanan cukup lengang ya. Kemana nih? Sampai di kantor juga kayaknya sepi-sepi aja. Udah libur ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya yang akan mempersiapkan, karena besok kan sudah Lebaran Idul Adha ya teman Produa. Jadi mungkin buat kamu yang sedang mempersiapkan untuk sapinya, kambingnya ya, yang menjadi panitia nih bakal repot banget ya untuk beberapa hari ini ya, apalagi besok tuh sudah mulai kurban ya. Oke deh, selamat sibuk-sibuk aja buat teman Produa semuanya. Dan seperti biasa kita untuk di Produa Hitlist, yang mau request lagu boleh di 0811743909 ya untuk hari ini teman Produa ya. Aku tungguin requestan kamu sebelum jam 12 siang ya. Dan pastinya buat kamu yang mungkin sedang menuju ke tempat tujuannya hari ini ya, yang sedang monitor di jalan, tetap hati-hati di jalan. Semoga semuanya aman lancar teman Produa, karena juga kayaknya lalu lintas untuk siang ini terpantaunya agak lengang ya. Jadi kalau lengang jangan ngebut-ngebutan teman Produa ya. Oke deh, ada satu lagu yang bakal aku play nih teman Produa. Ini lagu sebenarnya lagu lama ya, kita bakal nostalgia dengan Justin Bieber dan juga Nicki Minaj ya, dengan Beauty and the Beast ya. So buat kalian semua jangan kemana-mana, stay tune terus, saya Rari Produa Jambi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Seven Sound The Revolution memang terdengar ringan di telinga dengan nuansa reggae yang santai. Tapi di balik itu, ada pesan yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Keinginan sederhana untuk merasa aman meski keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja. Lagu ini tidak berbicara tentang hal-hal besar. Justru fokusnya ada di hal yang sering kita cari diam-diam. Rasa tenang di tengah situasi yang kadang terasa berantakan. Meski sudah hampir 2 dekade sejak dirilis, makna lagu ini masih terasa kuat, bahkan di kondisi sekarang yang serba cepat dan penuh tekanan. Keinginan untuk merasa aman justru semakin terasa penting. Itulah yang terasa dari Seven Sound. Lagu ini tidak memberi jawaban, tapi menghadirkan perasaan yang mungkin sedang banyak orang cari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. Wake up with a problem, feeling watered down.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Ding yang menjadi lagu terakhir ya untuk di Pro 2 Hitlist edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di Santai Siang sampai formasi 15 sore pastinya ya. Dan masih juga kita sambil menantikan untuk tanda waktu azan zuhur untuk Kota Jambi dan sekitarnya, tepat nanti di formasi 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. So buat kalian semuanya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap Stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya."

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.502.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Sari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk di santai siang kali ini kita bakal bahas mengenai hal-hal yang kayaknya kok bisa ya, Ci. Pernah enggak mata kamu tiba-tiba kayak kedutan sebelah nih, teman Pro 2? Kayak ngerasa ada yang gerak-gerak gitu. Nah, katanya sih itu tandanya kalau misal sebelah kiri mau nangis. Kalau sebelah kanan tuh ada yang mau ketemu seseorang yang mungkin udah lama enggak ketemu, katanya ya. Nah, padahal bisa jadi itu sebenarnya mungkin kamu lagi capek aja nih, teman Pro 2. Entah itu kamu capek mikir, capek nahan perasaan, atau mungkin capek jadi kuat terus gitu. Mata gak sedang meramal apa-apa sih sebenarnya. Dia tuh cuma lagi bilang, pelan-pelan aja, aku butuh kamu berhenti sebentar. Kalau hari ini mata kamu kedutan, jangan panik ya. Pejamkan mata, tarik nafas, minum air yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, kadang bukan air mata yang ingin keluar, tapi lelah yang ingin dipeluk.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Nia. Kita bakal ngebahas hal-hal yang kok bisa ya. Nah kali ini kita bakal bahas kenapa manusia itu bisa mabuk perjalanan. Aku aja sampai sekarang nih teman Pro 2, kalau misalnya perjalanan jauh menggunakan kendaraan roda 4 ya, atau bus, itu pasti mabuk perjalanan. Nah jadi pernyataan ini seperti membuka jendela di kendaraan yang sedang melaju, terus anginnya masuk, tapi kepala kita kayak ikut pusing. Nah, kita kupas ya kenapa gitu. Nah, saat naik kendaraan, tubuh kita menerima sinyal yang saling bertabrakan, mata melihat tubuh sedang diam, telinga bagian dalam merasakan gerakan, tubuh ikut bingung menentukan posisi, otak menerima pesan yang tidak selaras, lalu panik. Akibatnya muncul rasa mual, kemudian pusing, terus kita keringat dingin, bahkan sampai muntah. Nah inilah yang disebut dengan mabuk perjalanan. Pada anak-anak, resikonya lebih besar karena sistem keseimbangan mereka tuh masih berkembang. Otak mereka juga belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan gerakan yang tidak terlihat. Pada orang dewasa, mabuk perjalanan tuh bisa muncul saat tubuh lelah, lapar, stres, atau terlalu fokus menatap layar handphone. Yang perlu diingat, mabuk perjalanan bukan tanda manja atau lemah ya. Ini adalah respon alami tubuh saat sedang kebingungan. Karena perjalanan yang terbaik bukan cuma soal sampai tujuan, tapi tentang rasa aman di sepanjang jalan.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Santai Siang dan masih bareng sama Nia, teman Prodo. Ngaku deh, siapa yang umurnya masih muda tapi punggungnya rasanya udah jompo dan matanya udah sepet banget? Ayo, pasti ada yang ngerasa ya. Tenang, kamu gak sendirian. Di tengah gempuran hustle culture dan notifikasi yang gak ada habisnya, wajar kalau badan rasanya mau lobet. Biar kamu tetap slay dan gak gampang drop, aku bakal kasih panduan sehat ala Gen Z. Yang pertama, mata kamu tuh butuh healing. Jadi jangan maksa mata kerja rodi, ngelihat layar 24 jam. Coba terapin aturan simple. Tiap 20 menit nge-scroll atau kerja, kemudian alihkan pandangan dari handphone atau laptop sebentar. Kasih mata kamu nafas biar gak minus nambah terus. Kemudian tidur. Skincare gratis begadang, nge-overthinking gak bakal nyelesain masalah. Tidur cukup itu kunci glowing alami tanpa biaya. Ingat ya, badan kamu perlu di-charge biar besok bisa produktif lagi. Kemudian air putih. Nah ini main karakter, ngopi cantik boleh banget buat mood booster. Tapi jangan sampai lupa air putih ya. Sayangi ginjal kamu sebelum dia ngajuin resign. Kurangi manis-manis, janji manis dia aja udah cukup kan. Tapi gula jangan. Kemudian tegakkan punggung nih teman Pro 2. Stop nunduk terus pas main handphone. Leher kamu itu aset, jadi sering-sering putar bahu dan duduk tegak biar tulang belakang kamu gak nangis minta dipijit tiap hari. Nah intinya, rehat bentar gak bikin kamu gagal kok. Sehat itu investasi paling cuan. Yuk mulai sekarang, jangan skip buat sayangi diri kamu ya.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: sini.
1: Sep. Sep. Sep.

0: She's not even pretty. Have you seen how much makeup she wears? And by the way, she facetunes her pictures so much. So I honestly think she bought her followers. She barely gets any likes anyway. And you wanna know the craziest part about all of it?
1: What?
0: She doesn't even have any idea her boyfriend's been cheating on her this entire time.
2: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
3: yang
2: sekolah.
3: Oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
4: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
5: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
6: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

adanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25% dan

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Moose.
1: Gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
2: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Ya, Tamu Pro 2, tepat di formasi 15 lewat 29 menit, kita dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

90,9 Pro 2 FM Jambi. Hai teman Pro 2, selamat sore. Oke teman Pro 2, ya sore ada happy sore hari ini teman Pro 2. Bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam teman Pro 2. Udah nemenin teman Pro 2 semua dari formasi pukul 3 sore tadi ya teman Pro 2. Dan berhubung besok, besok adalah ini ya, hari Idul Adha, atau kita biasa tahu ya Idul Kurban ya, hari kita memang itu juga termasuk salah satu hari kita nggak boleh makan minum, karena besok kalau dulu ya kata Nabi Muhammad itu adalah harinya makan-makan ya. Jadi besok kita bakal memotong sapi, bakal motong kambing gitu ya, jangan motong ayam ya, apalagi motong jalur orang, jangan ya. Emangnya di jalanan motong jalur orang gitu ya. Oke, teman Pro 2 FM sore hari ini bakal nemenin kamu semua api sampai nanti di jam 7 malam pastinya, dengan beragam informasi tentu yang menarik buat kamu. Atau mungkin ya teman Pro 2, hati-hati ya di jalan, ini udah jamnya pulang kantor ya, udah jam 4 sore. Atau mungkin ada yang pulangnya lebih cepat kali ya, karena besok mau, kalau kata orang sih besok mau masak gitu ya, jadi pulangnya cepet tuh, mau menyiapin besok deh masak nasi minyak, masak apa gitu ya. Biasa tapi sih kalau lebaran tuh identiknya apa ya, identiknya sama ketupat sih biasanya gitu ya teman Prodo. Tapi kalau Hafiz, lebaran tuh gak harus selalu tentang ketupat ya teman Prodo, yang penting bisa makan aja, ya itu udah lebaran gitu ya, lebaran. Oke, teman Pro 2 FM nih, kita sambil buat nemenin sore ceria kamu, santai kamu teman Pro 2, kita dengerinnya lagu-lagu hits dari Pro 2 FM.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tomo Prado FM Festival Festival Film Tahunan nih Europe On Screen bakal digelar pada 4 sampai 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia ya Tomo Prado. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan juga di Semarang nih Tomo Prado. Dan ini Tomo Prado FM, masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis ya. Dan lokasi pemutaran di Jakarta itu ada di Taman Ismail Marzuki dan juga Institut Francis de Indonesia. Dan Europe On Screen Tomo Prado juga kembali menghadirkan film-film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton di Indonesia. Dan Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephanie Mechati, mengatakan Tomo Prado bahwa festival ini menjadi ruang pertukaran budaya nih antara Indonesia dan juga Eropa pastinya. Dan menurutnya, Euro On Screen atau IOS ini selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film ya. Dan Stephanie menilai masyarakat Indonesia dan juga Eropa memiliki emosi serta kekhawatiran yang sama sebagai sesama manusia tentunya. Tapi dia menilai ya, cara mengekspresikan emosi tersebut dapat berbeda-beda nih sesuai dengan latar budaya masing-masing teman Prado FM. Dan secara khusus Stephanie mengapresiasi dukungan Kementerian Kebudayaan RI dalam mempromosikan film pendek Indonesia melalui IOS ya. Stephanie mengatakan kerjasama budaya ini menjadi bagian penting ya dalam hubungan Indonesia dan juga Uni Eropa tentunya. Sementara ini Tomo Prado, Duta Besar Siprus untuk Indonesia Niko Panayotou mengatakan budaya merupakan sarana utama dalam membangun hubungan antar masyarakat. Dan Niko menilai ini film dapat menghadirkan pemahaman yang lebih personal dan juga manusiawi dalam komunikasi lintas budaya Tomo Prado FM. Nah, Festival Co-Director Europe On Screen 2026 Noval Yazid nih mengatakan festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar ya. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap IOS Tomang Prado FM. Dan Europe On Screen 2026 ini akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa Tamang Pro 2 FM. Dan konferensi Pers IOS 2026 juga turut dihadiri Duta Besar Hungaria untuk Indonesia yaitu Lila Karsai dan Duta Besar Irlandia untuk Indonesia yaitu Sharon Lennon.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, Tamapra 2 FM, selanjutnya nih Tamapra 2. Serial Emily in Paris dipastikan bakal berakhir pada musim ke-6 ya, yang saat ini sedang dalam menjalani proses produksi nih. Dan Netflix juga sudah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang sudah berjalan selama 5 musim Tamapra 2. Dan produksi musim ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Dan pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya sudah disampaikan pada Januari kemarin ya, Tamapra 2 FM. Dan kreator serial Darren Star menyebut Emily in Paris sebagai perjalanan seumur hidup. Dan dia menyebut musim terakhir akan menjadi bab penutup kisah Emily. Dan Tamapra 2 serial ini diproduksi oleh Paramount Television Studios, Darren Star Production, dan juga Jax Media. Dan pemeran utama Lily Collins kembali memerankan karakter Emily, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago, Tamapra 2. Dan ia mendapatkan pekerjaan impian di Paris dan kemudian menjalani kehidupan baru di Eropa nih. Dan cerita serial ini mengikuti kehidupan Emily yang dipenuhi dengan berbagai petualangan, tantangan pekerjaan, dinamika pertemanan, dan juga hubungan yang romantis sama Tamapra 2 FM. Dan Lily Collins dalam sebuah video menyampaikan bahwa musim ke-6 akan menghadirkan semua elemen yang dicintai penggemar. Dia juga menyampaikan bahwa musim ke-6 akan menjadi akhir dari perjalanan seorang Emily Tamapra 2 FM. Dan selain Lily Collins, serial ini juga dibintangi oleh Philippine Leroy, Ashley Park, dan juga Lucas Bravo Tamapra 2. Dan juga ada pemeran pendukung Samuel Arnold, Bron Gowin, William Abadi, dan juga Lucien Lafiscone.

Ya, Tomam Radio FM nih, BTS kembali mencatatkan sejarah Billboard setelah album Rayerang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika, Tomam Radio 2. Dan album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut, Tomam Radio FM ya, sampai di hari Minggu kemarin tuh. Dan pencapaian terbaru itu juga memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar, Tomam Radio 2. Dan album Rayerang kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Dan Tomam Radio 2 saja memulai debut puncaknya pada Maret ya, album tersebut juga langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard selama 3 pekan awal perilisannya juga. Rayerang terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar, Tomam Radio 2. Dan Billboard juga menyebut album terbaru BTS masih menunjukkan performa konsisten meskipun persaingan pasar musik internasional semakin ketat. Dan capaian tersebut memperlihatkan popularitas BTS tetap kuat di Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir perilisannya, Tomam Radio 2 FM. Dan data Luminate mencatat Rayerang memperoleh total 42.000 unit album equivalent selama periode pelaporan tersebut berlangsung. Dan perhitungan itu dihimpun berdasarkan aktivitas konsumsi musik hingga pekan yang terakhir pada 21 Mei lalu, Tomam Radio 2 FM. Dan memang Luminate sebelumnya dikenal sebagai Nielsen Musik sebelum perusahaan tersebut melakukan perubahan identitas dalam industri pengukuran musik ya. Dan perhitungan unit album equivalent biasanya mencakup penjualan fisik, unduhan digital, serta aktivitas pemutaran layanan streaming, Tomam Radio 2. Dan keberhasilan Rayerang mempertegas dominasi BTS dalam pasar global sekaligus juga memperluas pencapaian musisi Korea di Billboard. Dan album tersebut terus mempertahankan momentum penjualannya setelah meraih perhatian besar sejak perilisan perdana mereka di bulan Maret lalu, Tomam Radio 2.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Nah, Tamam Radio FM nih, berhubung besok adalah Idul Adha atau Idul Kurban, kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak ngebahas yang berhubungan dengan Idul Kurban. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal Idul Kurban atau Idul Adha Tamam Radio 2, yang pasti langsung terlintas di kepala kita itu adalah daging ya Tamam Radio FM. Dan apa ya, biasanya itu yang kalau masyarakat Indonesia kan umumnya itu sapi ataupun kambing, walaupun memang ternyata Tamam Radio 2 ada beberapa daerah itu kerbau gitu. Dan pembagian daging kurban ini juga dilakukan bukan hanya untuk apa ya, yang dapat ini bukan cuma yang berkurban aja Tamam Radio 2, tapi juga dilakukan dibagi-bagiin kepada fakir miskin, kepada mereka yang membutuhkan gitu ya. Dan ini juga merupakan sebagai bentuk kepedulian sosial lah, supaya hampir apa ya, semua lapisan masyarakat itu bisa ngerasain yang namanya kebahagiaan Hari Raya Tamam Radio 2 FM. Nah, Tamam Radio 2 FM nih, daging kurban yang dibagikan ya, baik itu sapi, kambing, ataupun mungkin beberapa daerah ada yang domba ataupun kerbau gitu ya, umumnya itu punya tekstur yang keras gitu ya, karena teman apa ya, berasal dari hewan yang mungkin secara umur mungkin ada yang tua ataupun ya mereka yang banyak gerak gitu. Dan kalau itu nggak diolah dengan benar, Tamam Radio 2, daging itu bisa jadi keras dan juga sulit dikunyah tentunya. Nah, untuk ngatasin hal tersebut nih, kamu harus paham Tamam Radio 2, cara mengempukkan daging kurban yang tepat ya. Dengan begitu bisa diolah jadi apa ya, berbagai hidangan yang lezat, termasuk juga dijadikan sate Tamam Radio 2 FM. Jadi gimana nih cara supaya daging kurban ini empuk, terutama mungkin buat kamu yang mau bikin sate, mau bikin gulai, kari dan sebagainya ya Tamam Radio 2. Nanti kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Radio FM Jambi, teman terbaik kamu.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, Tama Prado FM, tips yang pertama ini adalah tentunya kamu harus memilih daging yang segar, Tama Prado FM. Jadi daging yang segar dan juga berkualitas baik itu bisa membuat sate kamu menjadi lebih empuk, Tama Prado FM. Nah, beberapa tips nih memilih daging kambing atau sapi yang segar untuk disate itu diantaranya bisa dilihat dari warnanya nih, yang merah cerah, teksturnya juga kenyal dan juga nggak ada bau asam sama sekali. Baunya tuh bau khas daging gitu ya. Dan jika memungkinkan, teman-teman Radio FM pilih daging.

daging dengan sedikit lemak dan juga potongan khas dalam atau tenderloin atau paha, karena bagian tersebut lebih empuk ya kalau dibikin sate, teman Pro 2. Terus juga teman Pro 2 FM, cara paling praktis untuk mengumpulkan daging adalah dengan memukul-mukul ya, menggunakan pemukul daging khusus atau ulekan. Nah, tujuannya nih untuk memecah serat otot yang keras sebelum dimasak dan juga bumbu nantinya itu bisa menyerap sempurna, teman Pro 2. Nah, hindari memukul itu terlalu keras ya, supaya daging itu gak hancur. Jadi pasti ini teman Pro 2, memukul itu dengan mengetuk kedua sisi permukaan daging secara merata agar teksturnya menjadi lebih lembut.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Tama Pro BFM nih, cara selanjutnya adalah kamu juga harus memotong daging itu melawan arah serat ya. Mungkin ini sering kayak diabaikan Tama Pro 2, tapi ternyata Tama Pro 2 ini juga mempengaruhi keempukan sate nih. Jadi memotong daging melawan arah serat itu akan menghasilkan daging yang empuk, tidak alot, dan tentunya pastinya mudah dikunyah Tama Pro 2. Nah, dengan memotong melawan arah serat nih, serat-serat panjang dalam daging itu akan terputus. Nah, sehingga memudahkannya nih pada saat kita mengunyah dan juga tentunya membuat tekstur daging itu menjadi lebih lembut Tama Pro 2 pada saat dimakan. Dan juga nih yang pastinya yang kita tahu dilumurin sama larutan nanas ya Tama Pro 2 FM. Dan ini adalah salah satu cara yang paling populer di masyarakat Tama Pro 2. Karena nih nanas ini mengandung enzim bromelain yang memang mampu memecah serat protein pada daging. Dan itu membuatnya lebih empuk secara alami. Nah, untuk melakukan ya Tama Pro 2, kamu cukup parut ataupun ini ya, dibikin jus gitu nanas muda sampai halus, lalu balurkan pada daging dan diamkan selama 15-30 menit sebelum dibilas bersih dan juga dimasak tentunya ya. Dan hindari direndam terlalu lama karena itu bisa membuat daging menjadi lembek dan kalau pas misalkan di sate itu bisa jadi hancur teman produk.

0: Kamu Tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Tamam Pro 2 FM nih, dua tips terakhir nih Tamam Pro 2. Kamu juga bisa ini ya, dibungkus dengan daun pepaya nih untuk ngempukin daging yang alot ya Tamam Pro 2. Karena daun pepaya ini punya enzim papain yang bisa memecah serat protein daging dan membuatnya empuk tanpa perlu dipresto. Dan kemudian marinasi dengan bumbu dan juga bahan asam ya. Karena selain ngihilangin bau perengus ya, itu merendam daging dengan bumbu yang mengandung bahan asam seperti perasan air jeruk nipis, cuka ataupun yogurt, itu juga efektif untuk ngempukin daging Tamam Pro 2. Nah, penggunaan bahan asam itu bisa memecah serat protein pada daging sehingga memang bisa ngebantu untuk ngelembutkan daging dan juga menambah cita rasa menjadi lebih nikmat Tamam Pro 2. Dan untuk menggunakannya, kamu bisa menggunakan rasio 3:1 antara minyak dan juga bahan asam untuk hasil terbaik, dan marinasi selama 1-2 jam sebelum dibakar.

0: Teman berdua kita ikuti tanda waktu ayat beduk dan azan maghrib diiringi dengan ayat suci Al-Quran dan juga tahrim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Ulang.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, Tamam Radio FM, inilah dia perakiraan cuaca untuk wilayah dan juga hotspot ya, untuk Provinsi Jambi di hari Selasa 26 Mei 2026. Nah, Tamam Radio 2, secara umum di malam hari ini cuaca bakal diperkirakan berawan dan juga berpotensi terjadi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Bungo. Dan untuk dini hari, secara umum cuaca bakal diperkirakan berawan dan juga udara kabur ya, Tamam Radio 2. Dan untuk suhu udara berkisar di 19 hingga 27 derajat, kelembapan udara 78 hingga 98%, dan juga arah angin bergerak dari timur ke barat dan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Dan untuk peringatan dini cuaca adalah nihil. Dan untuk perakiraan gelombang laut Tamam Radio 2, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi ini dalam kategori tenang hingga rendah ya, atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut adalah nihil ataupun nol. Nah, Tamam Radio 2, untuk titik panas atau hotspot di tanggal 26 Mei 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 ini ya, Tamam Radio 2, terdapat 4 titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Yang tersebar nih di Kabupaten Tebo ada 2 titik panas, di 2 titik panas ya, di Muaro Jambi ada 1 titik panas, dan juga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 1 titik panas. Diperbarui 26 Mei 2026 pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Ya, Tamam Radio 2 FM, itulah dia perakiran cuaca dan juga hotspot di Provinsi Jambi untuk edisi di malam hari ini 26 Mei 2026. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: bullying atau perundungan.
6: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Chris Dayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.105 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi Kak.
1: Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan, apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eh, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Okay. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain, cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Dibalik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya.
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita gak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: menyatu ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu. Sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos.
0: Yes.
1: Ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai autotune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat.
0: Vokal coachnya ya,
1: vokal directornya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai dua lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: gitu. Ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
1: Agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama saya gitu.
0: Ya kan? Ya benar-benar.
1: Ya benar kan?
0: Bener.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Mm-mm. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Jadi
1: lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Live sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Live Chat bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita...
1: Dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya, aduh kok bisa gitu ya, tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau mereka ini pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya.
1: Waktu COVID itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan, pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya, gak digaji ya, entah sekarang kena efisiensi atau tidak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran, veteran kelasnya ya. Jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada, tinggal bagaimana kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak, ini masih muda ini. Gak percaya, itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua harga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah fresh, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi Kadir, mau busu aku juga mau busu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan komplit, itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang. Ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take off.

0: Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir, kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, sekelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
1: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
0: Namanya Yesusiana.
1: Yesusiana.
0: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
1: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
0: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
1: Gitu.
0: Jadi ini kan hal yang jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
1: Wih,
0: bisa dia mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
1: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering enggak bisa tidur.
0: Kayak speechless
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Iya kan.
0: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang berbunga,
1: pasti
0: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
1: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi Kade, bisa langsung aja WhatsApp
0: Thank
1: atau
0: you.
1: Juga di live chat ya.
0: Ya.

0: aduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha. Mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimikade gitu ya. Betapa pencipta lagu, pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya?
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimikade gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah, lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya gak melulu bikin album, tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu, kita bikin live audio konsernya, kita kita publish gitu. Jadi, alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya.
1: Up and down-nya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin. Setiap daerah saya itu gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta. Karena saya yakin teman-teman band di luar sana, di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya beda, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu-gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya.
1: Menikmati dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton, gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mimikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalo ini bisa, waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
0: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi, betul, gitu kan.
0: Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayaknya kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hipdut.
0: Hipdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain. Ya kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
1: trending
0: itu, ya? Keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama ulur, gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren Diva banget ya, ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi
1: doa kita tadi dikabulkan
0: saat konser. Iya sih penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya enggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Nah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan gak lima-limanya udah langsung
0: bisa jelas, bisa di streaming ya.
1: Pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul, jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh. Gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi. Kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan, Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Ya. Jadi di tempat core-nya. Kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
0: Kayaknya sih.
1: Ya, gak ada yang gak mungkin. Ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang pasti ditungguin kita sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang.
1: Thank you, terima kasih Angga buat. Thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friend.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Setrum.
3: Aku sudah berusaha mempertahankan selama ini. Tapi, kalau Tuhan berkata, aku bukan jodohnya, aku bisa apa?

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Nggak harus bilang I love you ya. Ada beberapa tanda pria yang sayang kamu, teman Pro 2. Kita langsung aja. Yang pertama, dia itu bakal ngingat hal-hal kecil tentang kamu gitu ya. Pernah nggak sih kamu cerita sesuatu yang menurut kamu biasa aja? Lalu beberapa waktu kemudian dia mengingatnya dengan detail banget gitu. Misalnya makanan favorit, kebiasaan kecil, atau bahkan hal yang kamu sukai secara random gitu. Itu bukan kebetulan ya, melainkan bentuk perhatian yang konsisten, teman Pro 2. Dan secara psikologis, seseorang tuh cenderung ingat hal yang dianggap penting bagi dia. Jadi ya, ketika dia nyimpan informasi kecil tentang kamu, itu nunjukin nih bahwa kamu tuh punya tempat khusus dalam pikirannya. Dari sini nih ya, terlihat jelas salah satu tanda pria yang sayang tuh sering gak disadari, teman Pro 2. Ya diam-diam dia bakal ngasih sesuatu yang udah kamu sebutin sejak dulu.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: nothing, you can't say nothing. You end up everywhere, you say you was. Is that your boyfriend? Why you say that's your cousin? I don't do handshakes, that shit just cuss. Hold on, hold on.
1: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
2: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
2: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
2: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownie.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
2: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
2: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
2: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Iya, teman bro, 2FM, dia mengingat hal-hal kecil tentang kamu, itu juga salah satu tanda pria sayang ya. Terus dia selalu meluangkan waktu tanpa terlihat terpaksa, ini yang paling penting ya. Hal ini penting karena waktu itu adalah sumber daya yang gak bisa diganti. Ketika seseorang secara konsisten memilih untuk menghabiskan waktu bersama kamu, nah itu berarti kamu termasuk prioritas utama dalam hidupnya, bukan sekedar pelengkap aja itu teman bro 2.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 爱上了你。
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Radua more music. Way back.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Inspira Kalbu.
3: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
2: Inspira Kalbu.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: Pro 2, More Music.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026, kami udah balik lagi nih untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Dan tentunya mengawali perjumpaan kita di hari Rabu ini, kami bakal memberikan beberapa informasi. Untuk informasi yang pertama, yaitu Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris Esos MH menyerahkan secara simbolis bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Masjid Samaratul Insan Islamic Center Jambi. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung penuh hikmat dan disambut antusias oleh warga masyarakat serta para petugas pengurus masjid. Bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia tahun ini berjumlah 12 ekor sapi yang akan disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 447 Hijriah. Dan dalam penyerahan secara simbolis tersebut, Gubernur Al-Haris menyerahkan seekor sapi jenis simental dengan bobot mencapai 930 kg, senilai sekitar 115 juta rupiah. Sapi kurban bantuan presiden tersebut menjadi salah satu hewan kurban dengan ukuran terbesar yang diserahkan di Provinsi Jambi tahun ini. Dalam sambutannya dan arahannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian serta kepeduliannya terhadap masyarakat Jambi melalui bantuan hewan kurban tersebut. Menurutnya, momentum Idul Adha bukan hanya sekedar pelaksanaan ibadah kurban, namun juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Gubernur Al-Haris juga menegaskan bahwa nilai berkurban harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga pengorbanan tenaga, pikiran, dan kepedulian untuk membantu sesama demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Al-Haris menjelaskan bahwa sapi kurban yang diserahkan di Masjid Samaratul Insan Islamic Center nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di sekitar kawasan Islamic Center yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Ia berharap pembagian daging kurban dapat berjalan dengan tertib dan tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, teman Pro 2, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk bersama-sama mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam memimpin bangsa Indonesia menuju kemajuan kesejahteraan rakyat. Kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban ini turut dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, Insinyur Rumusdar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dr. Andes Aryansa ME, dan para pengurus Masjid Samaratul Insan Islamic Center, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga masyarakat sekitar yang hadir menyaksikan langsung penyerahan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut. Dan teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya, yaitu menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah kota Jambi merilis rincian akurat kesiapan hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 185 ekor hewan kurban telah disiapkan. Terdiri dari 157 ekor sapi, 3 ekor kerbau, dan 25 ekor kambing. Data ini menonjolkan komitmen Pemkot terhadap keterbukaan informasi dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan ibadah sosial di Kota Jambi. Hewan-hewan kurban tersebut rencananya akan didistribusikan kepada masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa penyaluran hewan kurban ini akan dilakukan secara terorganisir melalui kantor kelurahan, kecamatan, serta beberapa titik strategis lainnya. Langkah ini diambil guna memastikan manfaat dari ibadah kurban dapat dirasakan secara merata dan tepat sasaran oleh masyarakat luas.
Selain didistribusikan ke wilayah-wilayah di Kota Jambi, sebanyak 16 ekor sapi juga akan dipotong langsung di lingkungan kantor Wali Kota Jambi. Daging kurban dari pemotongan di kantor Wali Kota tersebut nantinya dibagikan kepada para pekerja harian lepas, petugas cleaning service, serta masyarakat sekitar lingkungan kantor. Pemerintah Kota Jambi memastikan proses distribusi daging kurban dilakukan secara tertib agar dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan di berbagai wilayah. Wali Kota Maulana menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha hingga penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban dapat berjalan dengan aman dan lancar, sekaligus membawa keberkahan bagi masyarakat. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat Hari Raya Idul Adha.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Pagi ini sarapannya spesial loh mas, ada nasi uduk komplit.
1: Wah mantap nih dek, pas banget nih, lagi pengen nasi uduk. Ngomong-ngomong soal spesial nih dek, Idul Adha kan tinggal hitungan hari nih. Nah mas kepikiran nih dek, tahun ini kita kurban sapi aja yuk.
0: Alhamdulillah, boleh banget mas, niat yang mulia itu. Udah ada gambaran mau cari di mana sapinya?
1: Belum sih. Cuma rencananya akhir pekan ini mau coba mulai survei nih, Dek. Tapi suka bingung milihnya. Biar dapat yang bagus gimana ya, Dek?
0: Tenang, Mas. Ada beberapa tips gampang kok untuk milih hewan kurban yang baik. Pertama nih, yang paling penting, pastikan hewannya sehat walafiat.
1: Lah, sehatnya itu kelihatan dari mana, Dek?
0: Nah, gini Mas, lihat aja gerak-geriknya. Pilih yang lincah dan nggak lesu. Matanya bening, cerah, nggak ada cairan aneh keluar dari hidung ataupun mulutnya. Terus, bulunya juga bersih mengkilap, nggak kusam dan juga rontok.
1: Oke. Lincah, mata bening, bulu bersih. Nah, ini dicatat ya, Dek ya. Ada lagi nggak, Dek?
0: Ada lagi nih, Mas. Umurnya juga harus cukup. Kalau sapi, minimal udah masuk usia 2 tahun. Kalau kambing ataupun domba, minimal 1 tahun. Biasanya penjual yang amanah pasti tahu dan jujur soal umur.
1: Nah, itu tuh umur ya, Dek ya. Biar sah kurbannya. Oke.
0: Terakhir nih, Mas. Periksa fisiknya. Jangan sampai ada yang cacat. Nggak pincang jalannya, nggak buta matanya. Tanduk atau kupingnya nggak ada yang rusak parah. Dan pastinya ya mas, jangan pilih yang terlalu kurus mas.
1: Wih, lengkap banget tipsnya. Oke, siap laksanakan komandan. Biar kurban kita diterima dan berkah ya dek.
0: Amin, insya Allah ya mas.
2: Idul Adha semakin dekat. Pilihlah hewan kurban terbaik Anda. Pastikan sehat, cukup umur, dan tidak cacat fisik. Kurban tulus Anda membawa berkah tak terhingga bagi sesama.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, tentunya di edisi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Dan tentunya nih buat kamu yang sedang persiapan mau pergi sholat Idul Adha, di mana sholat Idul Adha ini adalah ibadah sunnah yang dilakukan sebagai awal perayaan Hari Raya Kurban setiap tahunnya ya teman Pro 2 ya. Nah, sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, ternyata ada beberapa amalan sunnah yang bisa kamu lakukan untuk menambah pahala nih teman Pro 2. Dimana amalan sunnah ini juga didasarkan pada perkataan, perbuatan, dan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semasa hidupnya sehingga dianjurkan untuk dilakukan. Kira-kira apa aja nih amalan sunnahnya, dan bakal kita spill untuk kamu. Yang pertama teman Pro 2, yaitu tidak makan sebelum sholat. Jadi tidak dianjurkan untuk makan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha sesuai dengan sebuah hadis. Nabi tidak keluar menuju lapangan di hari Idul Fitri hingga beliau makan dulu, dan beliau tidak makan di hari Idul Adha hingga beliau melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmizi teman Pro 2, seperti yang dikutip dari Detik Hikmah. Jadi bisa makan setelah pulang dari sholat Idul Adha, dan makanan yang disunahkan untuk dimakan adalah daging kurban. Yang kedua yaitu adalah memakai pakaian terbaik dan juga wewangian. Dimana selain tidak makan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, kita juga disunahkan untuk menggunakan pakaian terbaik dan juga wewangian. Pakaian terbaik tidak hanya mendatangkan keberkahan, namun juga lebih nyaman dipakai karena bersih dari kotoran. Amalan ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim dari Al-Hasan bin Ali yang berbunyi, Rasulullah SAW menyuruh kami agar memakai pakaian terbaik dan wewangian yang kamu miliki pada dua hari raya. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, selanjutnya yang ketiga teman Pro 2, yaitu mencari jalan berangkat dan pulang yang berbeda. Karena amalan sunnah berikutnya adalah mencari jalan pulang dan berangkat yang berbeda, di mana tindakan ini mungkin tampak bisa namun tampak biasa ya, namun pahala yang didapat jelas berbeda nih teman Pro 2. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan hal yang sama dengan alasan sedekahnya merata dibandingkan hanya melewati satu jalan saja. Nah, selanjutnya yaitu jangan lupa mandi ya, karena sebelum melaksanakan sholat Idul Adha dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, karena amalan ini bisa dilakukan oleh perempuan dan juga laki-laki. Mandi sebelum sholat Idul Adha akan membuat tubuh terasa segar dan bersih dari kotoran. Jadi waktu yang dianjurkan untuk mandi adalah setelah sholat subuh, tapi juga bisa melakukannya sejak tengah malam. Yang terakhir yaitu adalah mengumandangkan takbir. Tentunya mengumandangkan takbir sebelum sholat Idul Adha adalah amalan sunnah yang bisa dilakukan mulai dari matahari terbenam di malam sebelumnya hingga imam naik ke mimbar untuk berkhutbah. Jadi takbir bisa dikumandangkan di masjid, musola, dan rumah-rumah warga. Ya teman Pro 2, itulah amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha yang bisa dilakukan umat muslim untuk mendapat banyak pahala di hari yang berbahagia ini.

0: Itu memprodua karena kendala teknis kami tidak dapat menyiarkan secara langsung sholat dari Masjid Al-Falah Kota Jambi. Tapi sebagai gantinya kami akan menyiarkan secara langsung sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Allahu Akbar. La
1: Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Dimanapun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1443 ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istawu aqimu sufufakum a'tadiru. Luruskan dan rapatkan saf. Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم
4: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير